Ezewa Ari Tumimu Sawuni no Yabatuja kwa tamfoso Ube Peja wasasa ukro Sumajano Wanya